89,4 FM Suara Sinari, pencinta Suara Sinari. Selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Pencinta Suara Sinari, pemerintah Provinsi Bali menutup akses investasi asing pada sejumlah sektor usaha yang selama ini banyak digeluti pelaku UMKM. Sektor yang dibatasi antara lain usaha kafe, rental kendaraan, hotel skala kecil, perdagangan eceran hingga jasa konsultasi. Gubernur Bali menyebutkan kebijakan itu diambil setelah Pemprov Bali menemukan indikasi penyalahgunaan sistem perizinan berisiko berbasis risiko melalui online single submission atau OSS oleh sejumlah penanam modal asing. Menurutnya, sejumlah investor asing memanfaatkan kategori usaha berisiko rendah yang hanya mensyaratkan nomor induk berusaha untuk masuk ke sektor-sektor usaha masyarakat lokal. Sejumlah investor asing memanfaatkan ini hanya sebagai celah ya untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa kewajiban investasi modal yang signifikan. Dan hasil dari evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa sejumlah penanam modal asing memanfaatkan celah regulasi dalam sistem OSS pada kategori usaha risiko rendah dan menengah rendah. Izin usaha dapat terbit secara otomatis tanpa memerlukan sertifikat standar maupun izin tambahan. Dan Pemprov Bali menilai praktik tersebut berpotensi memicu persaingan usaha yang tidak sehat dan memberikan tekanan terhadap keberlangsungan UMKM lokal.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan program informasi dan tips yang kembali akan hadir untuk menghibur pencinta Suara Sunari di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dikatama di pagi hari ini hadir untuk menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program informasi dan tips di edisi kita masih di hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari simak program Intip Suara Sunari sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi, selamat bergabung di Intips yang baru bergabung. Pencinta Suara Sunari yang ingin merequest lagu atau ingin menyimak informasinya, silakan, masih bisa dan masih banyak waktu untuk kita ya. Yang ingin merequest langsung saja ke Facebook Suara Sunari, serta pastikan juga untuk nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Pencinta Suara Sunari, informasi kita kali ini ya, ini boleh dikatakan banyak sekali berseliweran informasi tentang yang satu ini ya, tentang mengangkat beban atau workout. Ada banyak manfaat yang katanya bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang melakukan workout sejak dini. Bahkan biarpun usia sudah memasuki angka 5, itu juga manfaatnya ada. Ya, mengangkat beban itu identik biasanya dengan pria muda berotot. Ya, namun pandangan tersebut perlahan berubah karena latihan kekuatan terbukti sangat penting bagi semua orang, baik wanita, baik pria, apalagi yang mereka yang menginjak usia angka 5. Studi terus membuktikan bahwa olahraga ini menawarkan ragam khasiat yang mampu mengubah cara kita untuk menua nanti. Oh, ada yang gak setuju kita? Kamu aja kali. Ada yang seperti itu, gak mau bilang tua ya, tapi mau gimana lagi ya. Jadi tidak ada batasan usia, pencinta Suara Sunari, untuk kemampuan otot mendapatkan kekuatan atau bahkan massa ototnya. Karena bagi orang dewasa yang lebih tua yang sebelumnya tidak aktif, ini hanya tentang tempat dan kecepatan. Jadi kita mulai di tempat yang tepat dan kecepatan yang tepat juga ya. Sebetulnya apa sih manfaat dari latihan mengangkat beban ya, atau nge-gym atau istilahnya workout ini? Apa manfaatnya dan seperti apa? Simak informasinya di Intips kali ini, di edisi kita hari Jumat, sampai di jam 11 siang nanti.

Pelekan Pekalongan kotanya tenang, orang cantik pandailah memikat, sayang sampailah saya terbayang-bayang, orang cantik pandailah memikat.

89,4 FM Suara Sunari. Kembali kita lanjutkan informasi kita, pencinta Suara Sunari. Khasiat angkat beban untuk penuaan yang sehat. Khasiatnya adalah memperlambat kehilangan massa otot. Ya, kita akan kehilangan massa otot secara alami, pencinta Suara Sunari. 3-5% setiap dekade setelah memasuki usia 30 tahun. Dan penurunan bernama sarkopenia ini memburuk di usia 60-an. Itu adalah salah satu prediktor terbesar penurunan fungsional pada orang dewasa yang lebih tua. Jadi latihan beban menciptakan robekan mikro pada serat otot yang kemudian diperbaiki dan dibangun kembali menjadi lebih kuat. Jadi dipaksa robek dikit ya. Terus tubuh akan memperbaikinya, menjadikannya lebih kuat lagi. Dan pada orang dewasa yang lebih tua, pencinta Suara Sunari, responnya itu tumbul atau dibandingkan dengan individu yang lebih muda ya, tetapi masih sangat bisa dan masih sangat aktif. Karena itulah disarankan pencinta Suara Sunari, jangan tunggu besok, ntar, dan yang lainnya ya, seperti anak-anak sekarang. Sabar, lakukan mulai hari ini juga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, perlu diketahui bahwa kepadatan tulang itu menurun pesat setelah memasuki usia 50 tahun, terutama pada wanita pasca menopause. Karena setelah menopause, kadar estrogen turun dan aktivitas osteoklas atau kerusakan tulang cenderung melampaui aktivitas osteoblas atau sel pembangun tulang. Dan olahraga angkat beban merupakan salah satu dari sedikit cara alami untuk merangsang kembali kepadatan tulang tanpa harus obat, ya. Dan otot kita, pencinta Suara Sunari, itu akan apa ya istilahnya, menarik tulang, tulang merespon dan menjadi lebih kuat lagi. Karena kita ketahui susunan pembentuk dari tubuh kita adalah tulang dan otot sendi itu harus selalu digerakkan, selalu ditarik, selalu diberikan waktu untuk berkontraksi sehingga fungsinya pun akan bisa tetap terjaga.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89.4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, masih di program informasi dan tips, dan tentunya masih saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 11 siang nanti. Kembali informasi dikelanjutkan ya. Berdasarkan sebuah tinjauan, angkat beban juga baik untuk saraf otak. Jadi latihan kekuatan bahkan dapat mengurangi risiko demensia dan meningkatkan suasana hati dengan mendukung tidur yang lebih baik dan juga mengurangi gejala kecemasan serta depresi.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Dan kembali lagi informasi kita lanjutkan ya. Otot adalah jaringan yang aktif membakar kalori. Ini yang harus dicatat. Seiring bertambahnya usia, khususnya untuk wanita, dan menurunnya estrogen pada pergeseran alami menuju peningkatan penyimpanan lemak, terutama di sekitar bagian tengah tubuh, dan juga akan adanya resistensi insulin. Latihan angkat beban ini dapat membantu mempertahankan bahkan membangun massa otot. Ini mendukung metabolisme yang lebih sehat, kontrol gula yang lebih baik, dan juga peradangan yang lebih rendah. Jadi otot adalah mesin metabolisme tubuh kita. Kita ingin menjaga mesin ini tetap berjalan kuat, maka mulailah untuk melatih otot-otot tubuh kita.

Ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, seringkali masalah yang dihadapi oleh mereka-mereka yang sudah berumur di atas 50 adalah jatuh, terpleset, terus tulang patah, dan yang lainnya. Ya kan? Jatuh adalah penyebab utama cedera fatal pada lansia. Latihan kekuatan itu membantu meningkatkan keseimbangan dan juga koordinasi. Karena latihan tersebut menargetkan otot dan sistem yang membuat kita stabil seperti otot inti tubuh, kaki, terus juga otot di sekitar panggul dan pergelangan kaki. Mengangkat beban juga melatih sesuatu yang disebut dengan propriosepsi, yaitu kesadaran tubuh tentang keberadaannya di dalam suatu tempat atau suatu ruangan. Dan itu berarti tidak hanya menjadi lebih kuat, kita juga meningkatkan komunikasi tubuh dengan otak ya. Seiring berjalannya waktu, ini mengarah pada koordinasi yang lebih baik, reaksi yang lebih cepat, dan penurunan resiko jatuh yang lebih kecil.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sinari. Informasi valuta asing hari ini Jumat 24 Juli 2025. 1 yen 110 rupiah, 1 dolar Singapura 13.960 rupiah, 1 dolar Australia 12.610 rupiah, 1 pound sterling 24.081 rupiah, 1 euro 20.572 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.004 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 24 Juli 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Nantikan Sweet Memories yang kembali akan menghibur pencinta Suara Sunari nanti di jam 11 sampai dengan jam 1 siang, tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Sunari, selamat siang pecinta suara Sunari dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Paden Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda. Kali ini kita berjumpa bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Jumat yang penuh dengan berkah ya. Di edisi 24 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai tuntas di jam 1 siang nanti. Nah, buat pecinta suara Sunari yang mau bergabung silakan di 08 777 333 1894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari dari Annie Lennox ya, Numer I Love You. Pecinta Suara Sunari, semoga Anda terhibur dan selamat siang dan juga selamat beraktivitas untuk Anda semuanya yang siang hari ini lagi mendengarkan lagu-lagu dari Sweet Memories ya. Baiklah, pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 24 Juli. Pecinta Suara Sunari, 24 Juli adalah hari ke-205 atau hari ke-206 dalam tahun Kabisat ya, atau dalam kalender Gregorian. Jadi, pecinta Suara Sunari, tanggal 24 ini memperingati hari Kebaya Nasional di Indonesia serta penemuan kota kuno Machu Picchu. Nah, Anda pecinta Suara Sunari juga dapat mendengarkan peristiwa-peristiwa apa saja yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Juli. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Juli. Baiklah pecinta Suara Sunari, kali ini Yulia putarkan kembali dari Britney Spears, From the Bottom of My Broken Heart. Spesial untuk Anda, pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana, tetap di 89.4 FM Suara Sunari.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

89,4 FM Suara Seneri. Pecinta Suara Seneri, ada Celine Dion sudah yulih hadirkan untuk Anda ya. Baiklah pecinta Suara Seneri, kita lanjutkan lagi peristiwa-peristiwa penting yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Juli ya. Yang pertama pecinta Suara Seneri, di tahun 1825 pendirian Kabupaten Wonosobo oleh Pangeran Diponegoro. Di tahun 1911, penemuan situs kota Inca kuno Machu Picchu oleh Hiram Bingham. Di tahun 1955, penyerahan mandat oleh Kabinet Ali Sastro Mijoyo kepada Presiden Soekarno. Nah, untuk peringatan juga, peringatan-peringatan penting yaitu Hari Kebaya Nasional di Indonesia dan Hari Perintis di Utah, Amerika Serikat. Itu dia pecinta Suara Seneri, peristiwa-peristiwa penting yang diperingati hari ini, tanggal 24 Juli.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, ada John Lennon sudah dilirikkan untuk Anda ya. Sweet Little Sixteen. Siang hari ini sudah membawa kita di menit ke-17 melangkah dari jam 12 siang. Selamat siang dan juga selamat beristirahat siang untuk Anda pecinta Suara Sunari. Semoga hari ini berkah datang dari segala penjuru di hari Jumat yang penuh dengan berkah ya. Dan kali ini Yulia putarkan dari Jim Merrickman and Friend, ada Valentine Special untuk pecinta Suara Sunari. Selamat siang dan selamat beristirahat siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Kopi Dekafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Dekafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sunari, This Beautiful Republic, ya, dari Learning to Fall sudah dihadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, kita sudah berada di menit ke-42 melangkah dari jam 12 siang, ya. Anda masih ditemani bareng Sweet Memory sampai di jam 1 siang nanti.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi tepat di jam 1, Anda bakal ditemani bareng klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Dapat 9,4 FM, suara sebenarnya.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

bukan main. Rupanya di malam minggu yang panjang ini masih ada juga yang gemes, gemes, gemes. Tapi rindu juga nih ye. Oh iya, ada satu salam rindu yang datangnya dari sayangku di sini. Buat sayangku di Jalan Kulit Utara Raya 43C. Dengan ucapan, ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Seniari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Seniari, semangat kembali sore hari ini bareng Mei Antari di sini. Suara Seniari Jumat di 24 Juli 2026 kembali dalam Country Special. 2 jam ke depan ya, ingat tugas berakhir nanti di jam 5 sore. Silakan Anda bisa tensin melalui via Facebook Suara Seniari atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Saudari Pecinta Suara Saudari tentunya sudah tidak asing lagi. It Must Be Love yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Salah satu hit milik dari Don William ya, seorang penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika Serikat yang terkenal dengan julukan Raksasa Lembut alias Gentle Giant ya, tentunya dalam dunia musik country. Dan ia lahir pada 27 Mei tahun 1939 dan meninggal dunia pada tanggal 8 September tahun 2017. Memulai karir solo pada tahun 1971 setelah sebelumnya bergabung dengan grup folk Posho Siko Singers. Memiliki suara yang tenang, hangat dan juga gaya penampilan yang sederhana, memakai celana jeans serta top yang usang. Ya, mencetak 17 lagu hit nomor 1 di tangan lagu country seperti Tulsa Time dan It Must Be Love ya. Masuk dalam jajaran Country Music Hall of Fame pada tahun 2010. Memutuskan pensiun dari dunia panggung dan konser langsung pada tahun 2016. Baik pecinta suara sendiri, semangat juga buat yang masih sibuk oleh aktivitasnya ya. Semoga berjalan dengan lancar, begitu juga yang lagi doi. Tetap berhati-hati di jalan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Yes!

0: Mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care. Country Special. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari George Reed sudah didatangkan from Willie Nelson, legenda musik country Amerika ya, tokoh utama gerakan Outlaw Country dan seorang penulis lagu yang sangat produktif. Lahir pada 29 April 1933 di Abbott, Texas. Ia dikenal lewat suara khasnya yang santai, penampilan yang ikonik dengan rambut dikepang serta gitar akustik kesayangannya bernama Trigger. Ya, menulis lagu hit ya untuk musisi lain juga seperti Patsy Cline dan Ray Price pada tahun 1960-an. Menolak batasan industri musik Nashville dan memilih gaya bermusik yang lebih bebas serta jujur. Nah, meraih juga kesuksesan besar lewat album Shotgun Willie di tahun 1973, Red Hayden Stranger di tahun 1975, dan Stardust di tahun 1978. Termasuk juga Blue Eyes Crying in the Rain, lagu terkenalnya ya, dan juga Want the Root Against. Ya, Willie Nelson sedari untuk kita bersama dikenal luas juga sebagai pendukung legalisasi marijuana dan pendiri acara Amal Farm Aid untuk membantu petani kecil. Selain bermusik, ia telah membintangi lebih dari 30 film layar lebar dan menulis juga beberapa buku. Baik, pecinta suara Sundari, tidak terasa juga sudah 50 menit ya kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami. Tentunya dalam country special khususnya sore hari ini. Oke, semangat sore buat Master Adidol yang lagi on the way sore hari ini, OTW Bangli. Ade, hati-hati di jalan ya, Pak Adidol. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu juga untuk Anda yang ingin atensi, langsung aja ke via Facebooknya Suara Sundari dan WhatsApp yang membuka untuk Anda di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sundari untuk menyimak streaming, khususnya bagian yang berada di luar kota sana. Silakan melalui radio.kemomedia.id/sunari. Pak Wayan Tirta Yasa, selamat sore. Untuk ini udah hadir tadi ya, yang apa ya, lupa, Sweet Sweet Smile. Aduh, kok bisa ya. Kita lanjut juga, ada Pak Wayan Siaja, selamat sore juga. Mudah-mudahan semangat ya untuk rangkaian aktivitasnya. Buat Abah Waisel di Samplagan juga yang hadir, semangat untuk rangkaian aktivitas. Sekali lagi buat yang lagi dewe, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari masih lanjut dalam Country Spesial ya. Dan pastinya Pecinta Suara Sunari buat Anda ingin atensi masih ada waktu juga melalui via Facebooknya Suara Sunari dan WhatsApp kami di 087-773-331-894 ya. Semoga masih tetap semangat semuanya. Dan pasti masih juga hadir bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, baru saja hadir satu nomor dari miliknya Bruce Young ya, seorang penyanyi, penulis lagu dan musisi country pop asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu-lagu romantis seperti In Case You Didn't Know, Mercy dan juga Lady. Lahir di Anaheim, California. Ia awalnya merupakan pemain bisbol sebelum akhirnya beralih ke jalur musik.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, Chinging Problem sudah hadir ya, mengantarkan kita melangkah di menit ke-31 lepas dari jam 4 sore dari miliknya David Brednell, seorang penyanyi dan penulis lagu musik country asal Amerika Serikat yang lahir pada 18 Mei 1979. Ia terkenal lewat album-album seperti I'm About to Come Alive dan The Sound of a Million Dreams, serta single hit nomor satunya yang berjudul Let It Rain dan Whatever She's Got ya. Berasal dari Kenneth Missouri, memulai debutnya bersama dengan label Mercury Records Nashville pada tahun 2002. Merilis album-album populer di bawah label MCN Nashville sebelum akhirnya berkarya secara independen melalui proyek kolaboratif bernama David Nile and the World Ravens. Mendapatkan nominasi penghargaan bergengsi seperti Grammy ya. Dikenal juga memiliki vokal khas yang kuat dan gaya penceritaan lagu yang begitu jujur. Dan sering terbuka ya, menceritakan perjuangannya menghadapi masalah kesehatan mental yang mempengaruhi perjalanan karir dan kreativitas seninya. Baik, lanjut lagi Lay My Body Down, spesial untuk Anda from Kenny Rogers.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.
2: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri, metuntaskan sampai di sini country spesial ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana karena seperti biasa juga sesaat lagi di Nirvana 5 ya.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 kawasan Wiyar Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiari, hadir kembali Sweet Sunset sore hari ini bareng Mei Antaria. Sederetan sesengal disco dan reggae hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi dunia olahraga sampai tuntas jam 7 malam.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Sweet Sunset ya, menghadirkan sederetan single-single disco ke tengah ruang dengar Anda. Dan nanti juga akan hadir single-single reggae ya, di jam 6 sampai jam 7 malam. Yap, informasi dunia olahraga, Timnas Indonesia akan berlaga di Piala AFF 2026. Andai terpilih masuk skuad final, Jordi Amat ingin membawa tim merah putih juara. Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli sampai 29 Agustus 2026. Sebanyak 10 tim berpartisipasi dalam ajang 2 tahunan ini. Indonesia ada di grup A pada Piala AFF 2026. Skuad Garuda bersaing dengan Vietnam, Singapura, Timor Leste, dan Kamboja untuk merebut tiket ke semifinal. Dan hingga saat ini, pelatih Indonesia John Heitman masih belum mengungkap skuad final untuk Piala AFF 2026. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan membawa 26 pemain untuk bersaing menjadi juara. Jordi Amat masih ada dalam skuad sementara Indonesia. Andai dipilih Heitman, pemain milik Persija Jakarta ini mengusung misi untuk membawa Indonesia menjadi juara. Dan Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di Piala AFF 2026 pada tanggal 27 Juli mendatang. Kamboja yang akan dilawan Indonesia di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan selama mengikuti Piala AFF, Indonesia belum pernah sekalipun juara. Hasil terbaik Indonesia sejauh ini adalah runner-up pesta sepak bola ASEAN tersebut sebanyak 6 kali.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Semangat. Sore hari ini bareng Crush Brown yang baru saja mengudara ke tengah ruang dengar Anda lewat Turn Up The Music. Sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit ke-29 lepas dari jam 5 sore ya. Masih ada Mei di sini. Langsung saja informasi dunia olahraga berikutnya. Timnas Indonesia sudah merilis squad final untuk Piala AFF ya 2026. Dan pastinya pecinta Suara Sendiri Marcelino Ferdinand dan Beckham Putra dipilih oleh John Heitman. Dan kita juga akan simak ya informasi dunia olahraga lainnya nanti. Dan pastinya Piala AFF 2026 ini akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026. Dan Indonesia itu masuk di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Nah, setelah menjalani pemusatan latihan, Heitman akhirnya merilis skuad final. Di pos penjaga gawang, Nadio Argawinata, ada Muhammad Riyandi dan Cahya Supriyadi menjadi nama yang dipilih. Barisan back diisi oleh Jordi Amat, Wahyu Prasetyo, Sandy Walsh, Ricky Rido, Shani Patinama, Doni Tri Pamungkas, ada Brian Fatari dan Justin Hubner. Kemudian ada untuk lini tengah ya, itu ada Heitman memilih Tom Hai, ada Eva Jenner, ada Tim Gepens, Kadek Agung, ada Maklok, ada Marcelino Ferdinand, Muhammad Raihan Hanan, dan ada Eleanor Reijders. Dan di lini depan, Mitchell Baker juga mendapatkan kesempatan tampil dari Heitman. Dia ditemani oleh Egy Maulana Fikri, Sadil Ramdhani, Ragnar Oratmangun, Beckham Putra, James Raven, dan ada Rizky Eka Pratama. Ya, pecinta Suara Sendiri Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di Piala AFF 2026 pada tanggal 27 Juli, Kamboja, yang akan dilawan Indonesia di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Shake Seagull hadir ke tengah ruang dengar Anda dan pasnya masih dalam Sweet Sunset dengan sedetan single-single disco sampai jam 6 sore ya. Lanjut jam 6 sampai jam 7 malam nanti akan hadir single-single reggae. Pastinya masih bareng Mei di sini, semangat juga Mei ucapkan. Untuk yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap, informasi berikutnya, Timnas Jerman akhirnya mengumumkan Jurgen Klopp sebagai pelatih baru. Klopp menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun ke depan. Pelatih berusia 59 tahun ini setuju melatih Didier Deschamps setelah meninggalkan pekerjaannya di Red Bull. Klopp menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman kandas di babak 32 besar Piala Dunia baru-baru ini. Nah, untuk melatih timnas Jerman, Klopp akan ditemani oleh Peter Crouch, kemudian Pepin Schlinders, dan ada Sepp Bender di barisan asisten pelatih. Dengan demikian, Jurgen Klopp kembali ke dugout lagi setelah meninggalkan Liverpool pada musim panas 2 musim lalu. Klopp akan dituntut mengembalikan daya saing Jerman yang terus merosot setelah jadi juara dunia 2014. Dan Klopp akan melakoni debutnya sebagai pelatih timnas Jerman pada bulan September nanti. Jerman dijadwalkan menghadapi Belanda di laga UEFA Nations League.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari. You're listening to

89,4 FM, Suara Suneri, pecinta Suara Suneri, tentunya masih dalam Sweet Sunset ya, masih bareng Mei Antari di sini hingga jam 7 malam nanti. Dan kali ini Sel-Sel Reggae sudah siap hadir untuk Anda ya, Spiritual Rest sudah membukanya lewat Red Room, yang semoga bisa menemani juga suasana aktivitas Anda. Yang masih sibuk juga larangkan aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat, yang lagi duwe hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, Spanyol pecinta Suara Suneri mengangkat trofi Piala Dunia keduanya setelah mengalahkan juara 2022 yakni Argentina dengan skor 1-0. La Furia Roja nyaris tidak memberikan kesempatan lawan untuk mengembangkan permainan lalu mencetak gol kemenangan melalui Ferran Torres di babak perpanjangan waktu. Dan timnas Spanyol berhasil menegaskan dominasinya dengan mengawinkan trofi Piala Dunia dengan Piala Eropa yang dimenangkan 2 tahun lalu. Lewandowski ikut menyaksikan langsung sukses Spanyol di tribun Stadion New Jersey dan duduk tidak jauh dari sejumlah pemain Spanyol yang memenangi Piala Dunia 2010. Lewandowski bersorak kegirangan setelah Lamine Yamal dan kawan-kawan mengalahkan Argentina. Dengan skuad yang niscaya terus membaik, Spanyol diyakini dia berpeluang besar untuk juara di 2030.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung up.

0: Terus biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Sweet Sunset ya, dengan sengau-sengau reggae kita ngaruang dengan Anda bareng Mei di sini. 27 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore. Timnas Vietnam mempunyai amunisi baru di Piala AFF 2026. Do Hoang Hen orangnya, jebolan Akademi Barcelona asal Brasil. Ya, pecinta Suara Sunyari, nama asli dari Hoang Hen adalah Hendrio Araujo da Silva. Dia lahir di Sao Paulo, Brasil pada 16 Mei tahun 1994. Pada awal mengenal sepak bola, Hoang Hen menimba ilmu di Akademi Barcelona atau biasa disebut dengan La Masia. Pemain yang kini berusia 32 tahun ini 4 tahun menjadi murid di La Masia. Dan pada karir profesionalnya, Hoang Hen lebih banyak bermain di Portugal dan Spanyol. Dia baru pindah ke Liga Vietnam pada 2021 dengan memperkuat Topen Lam Binh Dinh. Dan selama di Vietnam, Hoang Hen juga memperkuat Tep Sang Dam Dinh 2023-2025. Dan kini dia sudah membela Hanoi FC. Ya, sudah 5 tahun ada di Vietnam, Hoang Hen bisa memperkuat The Golden Sarwedoes. Pada 17 Maret 2026, dia mendapatkan panggilan dari Timnas Vietnam melawan Bangladesh dan Malaysia. Dia baru melakoni debut pada pertandingan Vietnam melawan Myanmar pada 18 Juli 2026. Hoang Hen menyumbang 1 gol saat Vietnam menang 3-0 atas Myanmar. Dan Hoang Hen menjadi salah satu andalan di lini tengah Vietnam untuk Piala AFF 2026. Dia biasa mengisi pos pemain nomor 10 tim asuhan Kim Sang-sik. Dan pecinta Suara Sunyari, Vietnam akan mengawali laga di Piala AFF 2026 pada hari Jumat 24 Juli 2026 hari ini. Mereka akan menghadapi Timor Leste di Khonburi Stadium, Khonburi, Thailand. Dan akankah Hoang Hen menjalani turnamen yang bagus bersama Vietnam? Kita saksikan nanti malam ya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Sampai di sini saya tuntaskan ya untuk Sweet Sunset, dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Dan pastikan tetap setia bersama kami di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinnertime Music, suara Sunari.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: Oh boy.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Nindertime Music, suara Sunary.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: All Night, suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All Design. Suara Sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy! Goreng!

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 284 Denpasar Bali. Halo semua. Selamat pagi pecinta Suara Sundari, semangatkan kembali pagi hari Anda dalam rock and breakfast suasana akhir pekan ya. Di suasana hari Sabtu kali ini bareng Mei antari di sini 2 jam ke depan seperti biasa tuntas nanti berakhir di jam 9 pagi.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Mudah-mudahan tambah semangat pagi hari ini lewat satu nomor milik dari Nirvana yang sudah membingkiskan untuk Anda. Dari request juga selamat pagi kembali. Semangat pokoknya untuk rangkaian aktivitas ya. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Suasana akhir pekan semoga menyenangkan. Baik, sebelum menyapa, menghadirkan dulu satu informasi untuk Anda ya. Momentum Hari Anak Nasional atau HAN 2026 dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memperkuat perlindungan anak. Salah satunya melalui tim Besti yang rutin memberikan edukasi di sekolah-sekolah guna mencegah perundungan atau bullying dan kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Buleleng Ibu Tukaryaman Putra mengatakan perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Dan ia menjelaskan tim Besti secara berkala turun ke sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya perundungan, kekerasan terhadap anak, hingga langkah yang dapat dilakukan ketika menjadi korban maupun menyaksikan tindak kekerasan. Menurut Karyaman, pendekatan melalui teman sebaya dinilai lebih efektif karena membuat anak lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan yang mereka alami. Dan selain memberikan edukasi, Dinsos P3A juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaring persoalan yang dihadapi oleh anak di Kabupaten Buleleng. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui pendampingan sesuai dengan kebutuhan korban. Karyaman mengungkapkan pihaknya telah menerima sejumlah laporan dugaan perundungan. Namun seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengutamakan kerahasiaan identitas anak demi menjaga kepentingan terbaik bagi korban. Dan selain tim Besti, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memiliki aplikasi Besti yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus melaporkan kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Melalui layanan tersebut, pemerintah berharap proses penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan juga terintegrasi. Dan peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Sebagai ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengasuhan yang layak.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Rock and Breakfast masih hadir ya ke tengah ruang dengar Anda. Dan pastinya semangat semuanya yang mungkin masih prepare untuk aktivitasnya sepanjang hari ini, semoga ready semua. Begitu juga yang lagi in the way, tetap hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah membuka aktivitas gimana? Oke, yang pasti semoga berjalan dengan lancar dan penuh semangat ya. Waktunya main sapa juga nih yang ngatin si pagi hari ini, pagi dulu seputaran Supratman. Oke, dekat sini tetangga kita Pak Buda Wirawan, selamat pagi. Semangat ya untuk rangkaian aktivitas, enggak tahu Supratmannya yang mana. Ya pasti tetangga ya, karena berada di wilayah WR Supratman. Oke, lanjut dulu, ada Pak Wayan Sudibagi di Sibangka Jahadir, selamat pagi. Nirvana sudah mengudara. Yang absen lagi Mbak Tika Rus ya, di seputaran Lunsui baru saja hadir. Singkatan diri ke WSI Adit House-nya. Kita lanjut lagi, ada siapakah di sana? Pak Ketut Daddy Barber, seputaran kargo hadir menemani jogging pagi hari ini. Oke deh, siap sudah hadir ya untuk singlenya. Kemudian semangat juga mengucapkan lagi jogging, pastinya monitornya di mana Pak? Via streaming ya, melalui HP kah? Oke. Ya, kalau kita ngomongin tentang streaming, ada yang tanya juga. Live streaming kami ada di radio.gemomedia.id/sunari. Ya, sekali lagi untuk streaming Anda bisa simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari ya. Apa kabar juga nih buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar sana? Semoga semangat juga untuk berbagai rangkaian aktivitas Anda ya. Siapa nih yang di request Bu Ayu? Oke, Metallica udah ya tadi ya? Kayaknya belum ya. Kita cek dulu, tarat. Oh, belum. Siap. Metallica-nya segera mengudara ya Ibu ya, ditunggu aja. Dan yang pastinya juga pecinta Suara Sundari, buat Anda yang ingin atensi masih ada waktu, langsung melalui via Facebook kami Suara Sundari atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894 ya. Dan ada siapa lagi nih? Oke deh, ntar deh disapa lagi yang sudah atensi ya. Masih tulalit ini untuk jaringan internetnya ya.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to The Rocken Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.